0: lei fria.
1: Halo, Martin. Main betul, sebenarnya dokternya. I will tour.